dengan Argentina dan Mesir. Siapa sahabat suara rencananya? Saya lagi nontonin, sebenarnya saya bukan penikmat Piala Dunia ya. Saya cuma ngikutin aja informasi-informasi yang lewat di sosial media saya. Salah satunya adalah ketika Korea Selatan ini nggak lolos fase grup, di mana ya kita tahu lah ya Korea Selatan sudah cukup sering berpartisipasi di Piala Dunia, tapi karena kemarin gak lolos grup sahabat suara, bahkan yang menjadi kontroversial adalah pelatihnya Hong Myung-bo ini mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi yang bikin jadi kontroversi itu sebenarnya adalah respon dari masyarakat Korea sendiri. Ada yang pulang-pulang si pelatihnya ini diteriakin di bandara, bahkan di kayak di toko-toko, terus di resto-resto itu di Korea Selatan, bahkan ini yang disampai di Amerika sendiri sudah melakukan hal yang sama, resto-resto Korea gitu sahabat suara. Mereka menulis tulisan Hong Myung-bo dilarang masuk. Sampai segitunya sahabat suara. Bener-bener udah diusahain, sudah apa ya, diberikan yang terbaik, tapi balasannya kayak gitu. Sebenarnya kekecewaannya tuh kalau saya baca-baca ya, bermula ketika ada satu pertandingan yang krusial, tapi ternyata malah kaptennya Son Heung-min itu dijadiin cadangan, alias dimasukinnya pas agak akhir-akhir gitu. Nah itu meluaplah itu kekecewaan dari masyarakat Korea. Aduh, maaf banget Hong Myung-ho. Ini dapat salam dari Shin Tae-yang. Kata Shin Tae-yang tuh, sorry banget Hong Myung-ho, tapi perunggu deh. Aku pernah di situ, aku pernah di posisimu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Karena kemungkinan di minggu-minggu ini sahabat suara, saya punya rencana ke Arjok. Saya adalah tipe orang yang akan mencari tahu dulu kemana saya akan pergi, supaya apa, supaya saya tahu ketika saya pergi itu yang akan saya lakukan apa. Terus saya udah punya ilmu dulu. Selain itu, apa? Saya tahu outfit yang harus saya pakai ke sana apa biar keren gitu foto-fotonya. Jadi, hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Arjok 2026 sahabat suara. Bersama dengan Kak Amel Berga Astri. Ini adalah tim komunikasi Arjok atau Kak Ami. Halo Kak Ami, yang sudah sering juga ke
1: Ami setiap tahun ya.
0: Setiap tahun harus absen ke Isora. Tapi kali ini enggak sendiri, bersama dengan Kak Intan Anggita Pratiwi. Beliau adalah seniman yang ikut berkontribusi di Arjok 2026. Yang pertama kali?
1: Pertama kali. Tapi kalau untuk performer ini ketiga kali.
0: Oh, sebelumnya performer.
1: Yes.
0: Tapi sekarang juga ikut berkontribusi. Betul. Dengan art yang ada di sana juga.
1: Betul.
0: Ya. Gimana perasaannya?
1: Wah, luar biasa.
0: Tadi itu saya sempat lihat-lihat Instagramnya Kak Intan di situ, karena menarik banget dan kelihatannya akan jadi satu spot yang harus saya foto di sana. Sudah kebayang pakai baju apa kira-kira? Dan itu instalasi yang boleh dimasukin gak ya kalau temannya Kak Intan?
1: Boleh banget, duduk-duduk di pinggir kolam gitu, ngadem gitu, boleh banget.
0: Oh bisa, karena Kak Intan, FYI aja sahabat suara, kalau kamu lihat Instagramnya, adalah penggiat meditasi juga.
1: Betul
0: ya?
1: Betul. Dan karena sustainable fashion juga, makanya textile waste. Dan kamu juga tadi mikirin outfit, pas banget gitu.
0: Betul sahabat suara, karena kayak kepikiran harus pakai warna apa yang kira-kira akan okay di sana gitu.
1: Akan align.
0: Iya, betul sekali. Kita nanti akan ngobrol banyak juga tentang itu Kak Intan, tapi sebelumnya kita akan ngobrolin dulu tentang Arjok secara universal dulu bersama dengan Kak Ami. Kali ini temanya apa Kak?
1: Jadi tahun ini kita mengenalkan kurator baru, itu Mbak Farah Wardani. Jadi kan emang mulai sejak 2019 kita mengundang kurator tamu gitu kan, untuk 3 tahun berikutnya gitu. Jadi di 2019 sampai 2022 itu ada Mas Agung Hujatnika dari Bandung. Terus kemudian 2023, 2024, 2025 itu ada Pak Hendro Yanto, itu dari Jakarta base-nya. Terus kemudian nah yang 2026, 2027, 2028 ini triloginya adalah namanya Ars Loka Trilogia gitu. Ini dengan gagasan kuratorial dari Mbak Farah Wardani. Nah, Ars Longa Trilogia ini dia menaungi 3 tahun ini kan, 3 tahun pelaksanaan yang kemudian dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama tahun ini adalah Generatio, yang artinya memang generasi gitu. Terus kemudian nanti yang 2027 yang tahun depan itu Legatum atau Legacy. Lalu yang berikutnya yang terakhir nanti Mundus atau The World gitu. Jadi generasi itu memang yang pertama yang mau diangkat adalah bagaimana percakapan antar generasi yang terjadi gitu kan, melalui seni gitu. Jadi selain nanti kita munculkan gagasannya melalui commission work gitu kan, karya dari commission work kita, commission artis kita Mas Robi, ada juga satu segmen dialogus. Jadi dibagi menjadi beberapa segmen. Jadi ada dialogus, praktika, dan yang artis gitu ya. Nah, di dialogus ini sebenarnya yang beneran ngomongin percakapan antar generasi gitu. Jadi ada satu seorang seniman, dia bekerja berkolaborasi bersama seniman-seniman muda gitu. Jadi karya kolaboratif ini yang kemudian bisa menggambarkan lah bagaimana praktik berkesenian antar generasi gitu. Lalu kemudian di segmen praktika itu sebenarnya kita membicarakan tentang praktek-praktek seniman di usia produktif gitu ya, yang menanggapi berbagai isu yang terjadi di dunia ini gitu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya Ars Longa Trilogia ini adalah ngomongin relevansi seni pada masa apapun gitu sebenarnya gitu. Karena kan seni itu panjang. Betul. Kemudian hidupnya yang pendek gitu. Jadi seninya akan jalan terus gitu. Dan itu yang dilihat Mbak Farah melalui hampir 20 tahun perjalanannya Arjok sebenarnya gitu kan. Gitu.
0: Jadi 19 ya?
1: Ini ke-19.
0: Oh, wow.
1: Gitu. Jadi memang mungkin tidak bisa dipungkiri juga, misalnya Mbak Farah itu bekerja, jadi pertama kayak okay, kumpulin aku data gitu. Seniman dari yang pertama sampai yang ke-18 gitu. Kemudian kuratorialnya seperti apa gitu. Jadi dia membaca itu gitu kan. Terus kemudian oh, ini ini Arjok tuh mungkin udah melahirkan satu hingga dua generasi seniman baru gitu kan.
0: Iya betul ya.
1: Nah kayak gitu gitu. Iya, jadi mungkin memang perlu kita bicarakan tentang generasi di tahun yang pertama ini gitu.
0: Iya. Oh, dan ini adalah sebenarnya kedua kalinya dengan trilogi motifnya ya. Sebelumnya ini ya yang
1: sebelumnya
0: amalan.
1: Motif ya. Jadi itu kerja trilogi itu tadi kan. Jadi setiap 3 tahun, kalau dulu Mas Agung Hujatnyeka itu Arts in Common gitu. Dia ngomongin tentang ruang, waktu dan kesadaran gitu. 3 tahun gitu kan.
0: Betul.
1: Ada sempilan satu waktu pandemi. Terus kemudian yang kedua Pak Hendro itu triloginya motif.
0: Oh,
1: ya kan? Iya, jadi betul, ada betul. Lamaran, ramalan, lalu yang ketiga amalan.
0: Yes.
1: Nah, makanya ini Mbak Farah Wardani bawa triloginya Ars Longa. Interpretasinya dia terhadap pepatah Latin tadi itu gitu kan. Ars Longa ini ada generatio, ada legatum, lalu kemudian ada mundus.
0: Berarti ini dari bahasa Latin tadi ya?
1: Betul.
0: Oh,
1: memang pepatah Latin gitu.
0: Pepatah Latin gitu, dan ada dua segmen ya.
1: Ada dua segmen ya, jadi dialogus dan kemudian praktika gitu.
0: Dialogus dan praktika.
1: Dialogus.
0: Oh, dialogus. Dialogus dan praktek ini gimana sih maksudnya nih? Mohon maaf nih, awam sekali ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Untuk masalah bahasa Latin gitu.
1: Iya, jadi itu tadi kalau dialogus sebenarnya kita ngomongin meng-highlight adalah percakapan antar generasi di praktik berkesenian yang diwujudkan dalam karya kolaboratif.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kalau teman-teman yang udah kesana atau bisa dilihat juga, jadi misalnya kayak ada Eko Nugroho gitu kan. Seniman Eko Nugroho, dia punya versus project. Jadi dia bikin versus project itu sejak tahun 2009 gitu kan, yang isinya adalah bahwa seni itu gak cuma praktek tapi bagaimana sistem pendidikannya gitu. Jadi dia bikin apa ya, mungkin kayak residensi, terus kemudian berkala dia selalu bikin pameran, berujung pameran gitu. Jadi ada mini residensi, lalu kemudian pameran, mini residensi, lalu pameran gitu. Itu udah beberapa angkatan lah ibaratnya gitu. Nah, dia ngajakin beberapa seniman dari yang pernah ikut versus project untuk bikin karya kolaboratif gitu. Kemudian ada juga misalnya Ibu Dolores Asinaga. Dia punya namanya kelas aktivisme seni gitu. Jadi nah, terus mereka bikin karya kolaboratif gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: ada kan ini generasinya macam-macam ya gitu.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya tidak selalu yang senior dengan yang junior gitu. Jadi misalnya ada Atreyu Moniaga Project gitu. Atreyu Moniaga ini seniman muda gitu. Cuma dia memang udah 13 tahun ngajakin anak-anak muda buat buat berkesenian, buat pameran, buat hidup dari berkesenian gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, itu juga mereka akhirnya bikin satu karya kolaboratif juga gitu di Arjok gitu, yang bisa dilihat setelah kita lewat ruang karyanya Robi, lalu ada satu kayak living room gitu yang isinya banyak karya gitu. Nah, itu ruangnya Triumoniaga Project. Dia ngajakin 13 anggotanya lah untuk pameran di situ gitu.
0: Ini yang dialogus
1: gitu, beberapanya.
0: Yang praktika seperti apa?
1: Nah, yang praktika itu sebenarnya itu tadi.
0: Oh, ini dia.
1: Ini salah satu.
0: Oh,
1: saya bawa
0: yang seniman yang berkontribusi di praktika. Itu
1: ya,
0: seperti
1: jadi,
0: apa?
1: Emang di highlight prakteknya gitu. Nah, prakteknya kan isunya macam-macam ya. Jadi ada yang ekologi, ada yang kemudian teknologi digital, media, macam-macam gitu. Nah, Mbak Intan Anggita ini salah satunya gitu.
0: Oh, oke.
2: Aku di ekologi lingkungan hidup. Karena aku kan waste management di tekstil.
0: Iya. Di ini ya, kayak misalnya ada sempat juga nge-announce untuk kayak misalnya ada baju-baju bekas atau yang kain-kain bekas gitu untuk bisa disumbangkan atau seperti apa. Boleh diceritain gak sih Kak Intan seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau aku melakukan praktek ini tuh dari tahun 2004.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, dari zaman aku masih di kuliah, zaman dulu tuh ada yang namanya lookbook.nu.
1: Ada
2: lookbook. Iya.
0: 2004 ya. Oke, coba
1: aplikasikan. Kami sepantaran kayak ini.
2: Kita sama, Mbak.
1: Satu era.
2: Zaman dulu tuh kayak saling invite orang-orang yang suka di fashion, tapi di satu sisi mereka juga nge-blogging. Jadi blogger fashion yang dikumpulan itu tuh eranya Evita Nu masih.
1: Betul. Masih 14 tahunan gitu.
2: Iya, iya. 12, 13 ya. Mungkin dia mulai dari 9 tahun malah.
1: Betul.
2: Ya.
0: Aku mencoba tahu di era itu ya. Aku mencoba meraba era itu ya.
2: Diana Rikasari. Sonia Erika.
1: Okay,
2: zaman-zaman itu. Nah, aku masih di Bandung. Pas waktu aku kuliah di Bandung, terus kita DIY bareng. Belum ada istilah upcycling. Jadi kita bebikinan, rework, terus kayak dari baju-baju yang ada dalam lemari, terus akhirnya di-studded atau enggak di-rework, dibikin bentuknya berbeda, repurpose. Terus nanti kita kumpul bareng, foto-foto bareng gitu. Entah itu di Jakarta, di mana, terus kita janjian bareng, kadang juga bikin market bareng. Awalnya dari situ aku 2004. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata aku suka bikinan kayak gitu gitu, dan itu tuh tidak pakai structure. Itu sangat bebas banget, jadi kayak berkarya aja gitu. Sampai 2012 itu aku punya namanya Menuju Timur. Jadi aku keliling Indonesia Timur bersama partner yang akhirnya aku menikah dengan beliau. Nah, di satu sisi dia itu fotografer, aku suka menulis. Jadi kita keliling Indonesia Timur untuk mengumpulkan cerita-cerita inspiratif masyarakat adat sama komunitas-komunitas di Timur yang memang kita pingin dulu masih aktivis banget nih Mbak. Ingin melabrak cerita kalau Timur itu tuh secara statistik tuh miskin. Pada kenyataannya enggak. Yes. Mereka selalu dikerdilkan dan selalu dikecilkan dari sejak dalam pikiran. Makanya ada lagu Efek Rumah Kaca, adil dalam pikiran kan. Adil sejak dalam pikiran. Nah, dari situlah kita tuh mikirin programnya harus sustain gimana. Aku ingat dulu tuh aku suka rework dan masih suka rework. Kenapa rework ini gak dijadikan tulang punggung untuk membuat proyek-proyek lainnya. Jadi misalkan nih teman-teman di Aru pingin minta bantuan kita untuk emphasize gimana caranya si Save Aru itu bisa menang gitu. Karena itu tuh ada perusahaan dari Malaysia yang ingin menjadikan 3/4-nya tuh perkebunan tebu, Mbak. Terus aku kesana, pergi kesana, terus aku bikin kelas citizen journalism, karena aku kan banyak di media kan. Lalu aku bikin gimana caranya supaya si teman-teman ini tuh percaya diri untuk ngeblogging lebih banyak lagi. Nah, dari situlah kepikiran gimana kalau mengawinkan tenun dengan baju-baju bekas. Terus aku list nih, misalkan aku keperluan ke Maluku 30 juta, jadi aku harus menjual barang-barang, udah namanya udah upcycling tuh. Upcycling dari tenun sama baju bekas itu berarti harus menjual berapa. Tapi itu tuh belum, even belum ada online e-commerce atau apa-apa. Jadinya aku list teman-teman yang menurut aku punya uang 300 ribu nih dan mau support aku.
0: Oh, berarti dari teman dulu, dari lingkungan
2: teman,
0: dulu?
2: Teman, jadi misalkan, oh ini aku harus menjual sekitar 40. Jadi setiap bulan, selama 4 bulan, oh 10, satu bulan ini 10 gitu. Jadi kalau misalkan temennya collectible itemnya memang mereka udah suka, terus kayak pengen jadi kolektor dari barang-barang aku balik lagi nih di pusaran bulan keempat. Jadi mereka jajannya juga bisa nih 300 ribu, terus aku kumpulin sampai aku bisa pergi di sana. Aku residensi mandiri ya. Itu selama 1 bulan. Terus itu yang aku lakukan selama 7 tahun. Namanya Side From The East zaman dulu. Nah, sampai 2018 karena di musik juga aku suka bebikinan. Nah, di Jakarta sendiri aku menggerakkan Pasar Santa, Madel.
0: Pasar Santa.
2: Jadi kita ngidupin Pasar Santa. Suami aku jadi wakil ketua asosiasi pasar, dan mulai dari situ entrepreneur mulai berani masuk pasar tradisional di Solo, di Jogja. Jadi mulai pada kita kayak, oh anak-anak muda bisa loh jadi entrepreneur, dan mereka bergerak dari ruang 2x2 gitu. Nah, dari situlah aku menjual produknya sekarang B2C. Enggak cuman B2C itu langsung ke customer, enggak harus yang temen. Ini jadi udah mulai random. Ketemu lagi si tempat itu tuh berangkatnya dari Piringan Hitam karena aku suka musik. Aku bikin record store pertama kali yang ada di Pasar Santa. Lalu itu menyebar ke Bandung, lalu menyebar ke Bali, Jogja juga ada substore.
0: Tahu.
2: Aku salah satu yang punya substore. Jadi aku, suamiku sama kakak iparku, sampai kakak iparku itu tuh emang stay di Tokyo. Jadi mereka juga bikin di Tokyo. Jadi kita jadi hub untuk musisi-musisi datang ke sana. Singkat cerita, Andin tuh ngontak pingin manggung di substore Tokyo, tapi dia sambil cerita juga keresahan dia tentang ini orang-orang tuh kayak buang sampah fashion tuh banyak banget, tapi dia merasa bertanggung jawab karena dia influencer fashion. Terus aku bercandain aja, bikin sesuatu yuk, kita bikin apa gitu, Bo, gitu kan. Aku betul. Manggil dia Ebo kan. Iya, iya. Bo, kita bikin apa yuk? Ya udah, kita bikin aja satu hal tapi harus sustain. Oh, harus ada hubungannya supaya ini sirkular, berarti ujungnya harus profitable. Makanya namanya setali. Setali tiga uang. Iya, iya, dari situ. Jadi aku dan Andin berdua tuh dari 2018. Mulai dari situlah kita bikin kolektif recycling artis. Sekarang udah ada 15 orang cewek-cewek gitu. Nah, aku mulai ke area seni rupa dari 2020 karena ternyata yang dari desainer-desainer bagus banget, Mbak Mi, Mbak Del. Mm-hmm. Si apa kain-kainnya.
0: Iya, betul.
2: Dari kayak Mas Didit Maulana. Uh-huh. Nah, kebetulan yang art joke ini itu dari Ivan Gunawan kebanyakan 80% ya, karena dia ada tetanggaku di rumah. Tapi dia enggak kenal aku.
0: Kok bisa?
2: Mungkin lewat istuara ya. Dia akan mungkin mendengar.
0: Coba ada arisan deh, arisan RT deh, siapa tahu kenal.
2: Mas Ivan notice me gitu. Sebenarnya Andin tuh udah bilang, entar gue ngomong ya, tapi kan dia juga ya, siapa tahu dia lupa, tapi gak apa-apa. Ya, jadi asistennya yang bilang, Mbak, aku tahu nih setali bikin gini-gini, ini aku titipin nih, gitu. Jadi kenapa kainnya cantik-cantik itu dari Ivan Gunawan.
1: Ya ampun. Itulah yang akan dilihat di Arjok.
0: Oh, kain-kain yang kadang 1 meter 20 juta.
1: Cuma emang terus udah dibikin instalasi gitu ya, Maya?
2: Betul, betul. Okay. Nah, si instalasi itu lahir dari sebuah kesadaran ketika aku perjalanan ke Indonesia Timur, aku keliling banyak belajar tentang ilmu leluhur, ternyata Indonesia sangat punya banyak manuskrip yang menarik dari tahun 1400, 1500, dan tanpa sengaja ya, Mbak. Kayak di sini kan ada Ibu Eli Tanadiak yang mentranslatekan Serat Centini. Nah, aku ngobrol sama beliau tuh, aku masuknya awal dari Serat Centini. Terus tiba-tiba aku lihat pertunjukan Ila Galigo. Terus aku bertanya, sebenarnya roots badan aku tuh apa ya? Oh, aku tuh sebenarnya Sunda banget karena aku gede di Tasikmalaya, di bawah Gunung Galunggung. Ada tuh ada 3 manuskrip. Sawaka Dharma, Amanat Galunggung sama Siksa Kandang Hyang Karesian. Yang di mana aku tuh zaman kecil tuh selalu mempertanyakan, kenapa ya bapakku, aku lahir di Bandung, kenapa aku harus pindah ke Tasikmalaya gitu. Terus kenapa aku tidak bergaul sama teman-teman yang memang ini tuh di kota gitu. Kenapa aku harus di suburban? Itu pertanyaan aku. Ternyata supaya dari kecil aku sudah berteman dengan para budayawan-budayawan sastra Sunda.
0: Oh.
2: Jadi pekerjaan pertama aku, Mbak Adel, adalah penyiar radio dengan segmen sastra.
0: Nah, itu
2: kelas 1 SMP.
0: Itu dia suara-suara. Saya cuma mau bilang bahwa dari tadi saya agak pressure ya. Ada sunbenim saya, senior.
2: Okay, gitu, okay. Mbak Adel, ini disingkatin banget.
0: Tapi jujur seru banget. Karena kayak saya dengar tadi ceritanya bahwa mungkin awalnya kayak iseng gitu gak sih? Awalnya ketika
2: merespon. Jadi merespon tubuh aku hanya merespon terus ngalir aja.
0: Oh, sampai akhirnya tuh kayak sambil menjelajah, sambil jadi banyak keresahan-keresahan yang muncul juga. Sampai akhirnya keresahan.
2: Tapi kan harus dirilis ya keresahan itu.
0: Itu dia.
2: Makanya kenal ilmu pemulihan. Dan akhirnya ke healing itu tuh harus kita lebih conscious terhadap lineage kita apa, roots kita tuh apa ya, akar kita apa. Sekarang orang tuh banyak yang sebel gitu sama Indonesia, sama pemerintahan, sama apa gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya kita tuh punya pakem yang memang sudah diberikan apa ya, software-software yang ilmu-ilmu yang sudah diracik oleh para leluhur kita. Kita tinggal mendownload itu gitu. Tapi syaratnya adalah hardware kita udah siap gitu, badannya udah siap. Gitu.
0: Dan tadi dirilis dengan seni yang ditampilkan di Arjok itu.
2: Betul,
0: tadi.
2: Salah satunya.
0: Salah satunya.
1: Aktif banget ini kebetulan emang Mbak Intan ini ya.
0: Luar
1: banyak
0: biasa.
1: Banyak banget ya Mbak, dari setali tadi itu, terus Subo Family tentu saja dari musik, terus kemudian berkarya ini tadi juga gitu.
0: Karena menurut saya setelah dari tadi yang Kak Intan omongin ya, yang menarik itu adalah setiap ada keresahan dirilis.
2: Betul.
0: Ada keresahan dirilis sampai akhirnya ya balik lagi banyak karya-karya yang dihasilkan juga. Dan bukan cuman hari ini menjadi bagian dari artis yang juga berkontribusi di instalasinya, tapi juga ada penampilan juga.
2: Betul.
0: Nanti di kapan ya? Hari ini ya?
2: Hari ini.
0: Di mananya?
1: Di panggung ya, Mbak ya?
2: Ya, panggung utama.
0: Di panggung utamanya ya. Nanti seperti apa sih penampilannya? Nah, boleh di-spill dikit nih.
2: Di-spill ya.
1: Enggak ben-benan kan ya.
2: Jadi ajaibnya adalah aku tuh bersama teman-temanku ini tuh bikin musiknya dulu sebelum bikin instalasinya, Mbak Mi.
1: Oke.
2: Jadi Mbak Adel kalau nanti main ke instalasi aku, itu tuh ada musiknya, dan itu musiknya kita bikin sendiri from the scratch.
0: Oh.
2: Dan musiknya tuh disesuaikan dengan riak air yang ada di air pertiwi. Jadi kalau misalkan kita belajar dari manuskrip Sunda, ada satu istilah namanya Patanjala, ilmu yang berasal dari air, dan air itu dari air pertiwi menuju sungai.
0: Oke.
2: Nah, di satu sisi ini kan kita nggak mungkin ya menjadi aktivism art itu tuh kayak harus A, B, C, D, harus lurus.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Yeah,
2: jadi
0: yeah, yeah,
2: kita harus masuk ke area yang paling bisa dikunyah dengan mudah.
0: Mm-mm.
2: Musik. Karena musik is the language, okay. Word of language, okay. Okay. Language of word, apalah itu tuh emang harus harus mulainya tuh pelan, soft, smooth. Nah, si lewat musik itu aku mengajak teman-teman aku, kita bertiga total. Yang satu adalah Kesia, dia yang composing, dia electronic music. Dia tuh musisi, dia punya band namanya Klav, kalau pernah dengar, terus Salon R&B.
0: Mm-hmm.
2: Dan dia juga baru dari Prambanan Jazz bareng sama Ali.
0: Oh, okay.
2: Nah, dia di percussionnya juga, dia pegang percussion sama electronic music.
0: Mm.
2: Nah, ada satu namanya Aceng. Aceng itu tuh ekspertisnya di semua alat tiup Nusantara dia punya.
0: Oh.
2: Dan alat tiup pemulihan banyaknya.
0: Iya, iya,
2: dari
0: iya,
2: Palu,
0: iya,
2: dari Bali, dari Padang. Dan dia sehari-harinya bersama Bapak Iwan Fales.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi mereka semua itu tuh akhirnya dari perjalanan yang banyak dan perjalanan yang jauh, aku tiba-tiba ada insting mengajak mereka untuk kembali untuk ngejamin.
0: Mm.
2: Ini nih, kita mau musikalisasi satu manuskrip ini. Gimana caranya si manuskrip ini bisa disampaikan dengan bahasa yang balik lagi bisa dikunyah.
0: Oke. Okay.
2: Dan ramah di pencernaan gitu. Nah, di satu sisi hal-hal yang seperti itu kan memang orang tuh kayaknya liatnya berat gitu kalau ngomongin etnik Nusantara, yeah, atau
0: betul.
2: Apa. Ini tuh jadi mendengarkannya juga mereka bisa dengan mudah karena electronic music. Dan aku nanti bawa instrumen-instrumen sound healing.
0: Oh.
2: Iya, ada singing bowl, ada tingsha, ada happy drum. Dan nanti kita akan membacakan syair-syair itu. Dan ada kejutan. Tiba-tiba tadi pagi ada WhatsApp Mas Rianto.
0: Oh.
2: Mas Rianto katanya mau ke Jogja. Iya, terus kayak, "Mas, kalian nari apa?" "Boleh." Ada kejutan. Mas Rianto yang maestro lengger itu nanti akan menari.
0: Oke. Okay.
2: Sekejap dua kejap kata dia.
1: Sebagai respon terhadap musik betul, ini juga.
2: Betul, betul. Dan dari kemarin-kemarin kalau Mbak Ami mulai menyadari banyak seniman-seniman yang merespon ya.
1: Betul.
2: Di karya aku, Mbak Del.
1: Ya, yeah. Jadi dari pembukaan emang ada Hiromi Tengo itu,
2: betul,
1: ya yang
2: yes.
1: Pertama. Hiromi Tengo kan juga dia sosok yang sangat apa ya? Holistik gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi dia sangat suka sama instalasinya Mbak Intan gitu, karena emang sebenarnya kalau dan sebenarnya menurutku tuh juga kamu enggak harus jadi yang paling holistik atau apa gitu.
0: Yeah.
1: Karena kan yang paling penting kan datang masuk dan merasakan aja.
2: Betul.
1: Gitu kan,
2: yes.
1: Ya Mbak, ya gitu. Dan itu juga bisa jadi spot favorit buat misalnya kan kita pameran 3 lantai gitu kan kayak overwhelm gitu pasti.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul,
1: karena
0: betul.
1: Karya-karyanya tuh
2: penutup ya di ujung.
1: Iya, jadi beneran bisa kayak buat membantu mencerna tadi tuh apa sih,
0: yes.
1: Gitu. Jadi keluar tuh enggak capek,
0: yeah,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi karena bisa banyak duduk-duduk di kolam, pinggir kolam, mm-hmm. Itu kan ada bantal-bantal duduknya kan, gitu, adem gitu.
0: Itu yang bisa kita responin.
2: Dan aku bikin aroma ya sendiri,
0: mm-hmm.
2: Kolaborasi sama Jumbo.
1: Sama Jumbo.
2: Jadi kita bikin aroma hutan.
0: Wow, wood
2: from
0: itu
2: the
0: kah?
2: Scratch, iya.
1: Iya.
2: Lagi bawa enggak ya?
1: Jadi kayak bau-bau lumut gitu ya, Maya.
0: Oh iya.
1: Bau tanah, bau air.
0: Seru banget.
2: Seru. Gak bawa lagi, emang kamu harus datang.
0: Oke, tenang saja. Minggu saya akan datang ke Arjok pasti.
2: Malam dong. Nanti malam dong.
0: Oh iya, betul.
1: Sebelum nonton performance-nya dan masuk dulu ke galeri.
0: Iya. Biar semuanya tuh kayak ada flow-nya.
2: Betul. Sirkular.
0: Aduh, ini hari ini benar-benar luar biasa banget bahasanya, saya perlu mencerna ini ya. Tapi boleh saya balik lagi ke Kak Ami, untuk program-program di Arjok nanti seperti apa, ada apa saja di tahun ini?
1: Masih sama sebenarnya, jadi selain pameran kita juga tentu saja ada Arjok Kids ya,
0: yes.
1: Gitu, yang bisa dikunjungi gratis lah. Pertunjukan juga kita gratis gitu, jadi silakan datang saja ke belakang langsung gitu, kayak nanti malam mau nonton langsung datang aja ke belakang. Tapi memang kalau biar lebih lengkap sih harus ngerasain instalasinya dulu, jadi karena ini perpanjangan dari karyanya gitu,
0: yes.
1: Tapi pada dasarnya pertunjukan performa itu gratis. Lalu kemudian ada meet the artist juga, kemudian ada exhibition tour juga masih ada gitu kan, dan beberapa program lainnya gitu. Itu informasinya nanti bisa dicek agendanya ada di website kita gitu, termasuk bagaimana cara mendaftar gitu misalnya.
0: Oke, kalau tahun ini yang digandeng untuk komision artisnya ada siapa saja?
1: Nah, itu Mas Robby Dwi Antono.
0: Oke.
1: Beliau ini seniman muda kelahiran 90 gitu, tapi secara karirnya memang udah sangat mendunia ya.
0: Okay.
1: Gitu. Mas Robby sendiri juga agak jarang pameran di sini. Jadi ini kayaknya mungkin pameran tunggalnya di setelah sekian lama gitu. Mm-hmm. Dan dia tuh sebenarnya seorang pelukis gitu kan, tapi dia bikin sculpture gitu. Jadi dia bikin patung yang dilukis kemudian gitu.
0: Okay.
1: Jadi ini instalasinya ini cukup besar, jadi satu ruangan fasad gitu dari depan, fasad kita biasanya itu.
0: Okay.
1: Itu kan ada kayak belekan luka gitu kan. Jadi temanya tuh sebenarnya luka yang diturunkan antar generasi gitu. Jadi dia ngomongin luka
2: transgenerational trauma ya.
1: Betul, yang sebenarnya itu selalu ada dan jadi kematian, kelahiran dan ada, maksudnya ada apa ya, sirkular itu tadi mungkin ya.
0: Yeah.
1: Jadi ada kelanjutan dari setiap generasinya gitu.
0: Boleh, yes.
1: Nah, jadi di setelah masuk itu nanti ada satu ruang namanya rahim kolektif gitu. Jadi ada empat figur yang mungkin seperti alien tapi sebenarnya itu ngomongin kayak penyimpangan atau hibrida atau apa ya, mutan gitu yang mungkin metafora dari apa sih luka-luka apa yang sudah kita terima gitu sebagai sebuah generasi gitu.
0: Betul.
1: Jadi bentuknya juga enggak manusia, enggak yang hewan atau apa gitu kan. Tapi kemudian di ruang berikutnya kita akan ke satu instalasi besar gitu yang ada kolamnya di tengah gitu. Kepala tumpuk tiga gitu kan. Nah, itu yang tengah menangis gitu. Jadi emang dia ngomongin itu tadi gitu. Jadi luka terus tapi kemudian pantulan cermin di airnya itu yang membuatnya menjadi satu kepala utuh gitu. Jadi kelahiran generasi berikutnya mati lahir lagi kayak gitu.
0: Oke. Udah gambaran lah ya sahabat suara.
2: Aku ada tambahan.
0: Gimana, silahkan.
2: Jadi sebenarnya juga kalau misalkan teman-teman lihat kan banyak kerja sama Art Jog juga dengan para hotel-hotel ya.
1: Betul.
2: Nanti jadi ya kalau misalkan teman-teman di Jogja kalau pengen dapat full circle-nya bisa sambil staycation. Karena di beberapa hotel itu ada pameran-pamerannya juga.
1: Betul.
2: Emas. Terus yang menarik tuh adalah ini aku ada promo sedikit. Jadi Mas Robby itu tuh 10 tahun yang lalu pernah menggambar di Yacht Colony.
1: Oh betul.
0: Oh ya. Yes.
2: Yacht Colony kan salah satu sponsor buat ini juga kan, Art Jog juga. Nah, aku dan suami membuat listening bar juga di situ namanya Horbis. Jadi nanti teman-teman bisa staycation di situ.
1: Betul.
2: Main ke listening barnya, foto di karyanya Robby 10 tahun yang lalu terus datang ke Art Jog 10 tahun kemudian.
0: Oke, jadi vibes-nya sudah kebawa dari mana?
2: Sudah.
0: Dari tempat staycation.
2: Iya.
0: Sampai ke JNM semuanya sudah terbawa tuh.
1: Iya, karena kan kita juga enggak bisa datang ke Arjok terus udah terus mau balik gitu.
0: Iya
1: kan.
0: Dong.
1: Kita ya ampun, ini banyak sekali yang terjadi di kota ini gitu kan.
2: Lebaran seni ya.
1: Lebaran seni.
0: Jadi
1: apapun itu mesti datang mulai dari hotel kita menginap kemudian ke beberapa ruang-ruang seni yang lainnya gitu. Itu sangat sangat bisa dikunjungi gitu. Jadi tinggallah lebih lama di sini gitu.
0: Untuk
2: walaupun warga Jogja juga bisa ya.
1: Warga Jogja bisa aja kan. Kalau warga Jogja biasanya suka, oh itu kayaknya masih ada deh, tiba-tiba udah nggak ada, udah tutup.
0: Betul. Jangan menyepelekan waktu.
1: Jangan.
0: Dari tanggal 19 Juni ya.
1: Betul.
0: 19 Juni sampai
1: 30 Agustus.
0: Agustus.
1: Masih
0: untuk
1: panjang.
0: Informasinya bisa dicari di mana aksesnya?
1: Di website kami www.arjog.id gitu, atau di semua media sosial kami ada informasinya gitu.
0: Untuk harga tiket ada perubahan kah atau seperti apa?
1: Gak ada, masih sama dengan tahun lalu. Rp80.000 untuk dewasa, lalu anak-anak usia 6 sampai 15 tahun itu Rp50.000, di bawah 6 tahun itu gratis gitu. Jadi dari keluarga, teman, semua bisa datang sana gitu.
2: Kamu masih gratis 5,5 tahun.
0: 5,5 tahun. Karena aku 4,5 ya. Ini yang paling penting dan perlu jadi ada garis bawahnya ketika kita ngomongin tentang Art Jog adalah do and dance ketika ke Art Jog. Nah, karena gak semua instalasi bisa dipegang.
1: Betul.
0: Gak semua instalasi bisa dideketin lah istilahnya. Iya kan. Seperti apa?
1: Jadi memang kudu cermat juga gitu ya mau masuk. Karena kita ada, berarti ada sekitar kalau 44 karya ya. 44 karya dari seniman individual maupun kolektif gitu. Yang di 3 lantai dari depan sampai belakang gitu. Lalu kemudian ada karya-karya adik-adik ini, 52 adik-adik ini di Art Jog Kids gitu. Semuanya tuh menyampaikan pesan yang berbeda dengan caranya masing-masing gitu, yes, kan. Jadi menurutku cukup awas aja gitu. Maksudnya kita masuk dengan kesadaran penuh gitu. Oh, ini karya ini berbicara tentang apa, lalu bagaimana ya kira-kira aku berinteraksi dengan dia gitu. Jadi perkarya itu pasti akan ada pesan atau hintnya, kayak kamu bisa ngapain di sini atau yeah, bagaimana gitu. Memang ada kayak misalnya di karya Robby memang sangat tidak boleh disentuh gitu.
2: Dan bisa go ahead.
1: Dan harus cukup hati-hati karena yeah, yang di ruang pertama itu, yang di rahim kolektif itu kan semua tuh pink gitu kan, satu dari lantai sampai atas gitu. Terus tapi dia tuh ada lekoan-lekoan, wah lekoan. Yeah. Ada cekungan-cekungan atau semacam gundukan gitu, okay, di tiap instalasinya gitu, yang sebenarnya terlihat kalau kamu udah
0: awas ya,
1: kalau kamu awas, betul, gitu. Cuma memang beberapa kali sempat ada beberapa pengunjung yang kepleset gitu. Oh. Jadi agak gitu. Takut gitu.
0: Iya.
1: Tapi makanya itu masuk dengan kesadaran penuh, terus dilihat karyanya dengan benar gitu. Jadi mungkin misalnya masuk ke tempatnya Mbak Intan juga kayak, oh ini bisa kita berinteraksi di sini nih gitu. Atau kemudian
2: tapi jangan sampai ditarik-tarik
1: ya,
2: gitu. Gemes.
1: Kita kainnya boleh ya, Maya?
2: Boleh disentuh dengan gentle, boleh.
1: Lalu ada di mungkin di karyanya Mas Eltwin gitu. Itu bahkan kayak ada CCTV yang kemudian dia akan membaca kita gitu kan. Membaca. Jadi beberapa karya interaktif gitu. Atau okay, ada di tempatnya Hermawan Tansil gitu. Itu yang kayak toko gitu, kayak warung gitu, barangnya banyak banget gitu. Itu bisa kayak ada beberapa aktivitas, jadi kayak misalnya ada cap-cap gitu.
2: Nah, jadi kok bisa bikin karya ya?
1: Di Ziko, nah di tempat Mas Ziko itu juga gitu. Jadi dia sediain satu mesin OHP gitu, terus ada apa yang bisa diwarnain, terus nanti bisa kita proyeksi gitu.
2: Karya Hana kalau mau nyobain masuk Bui bisa tuh,
1: betul,
2: disorot.
0: Agak deg-degan. Apa ya kayak gitu. Kan tapi kan itu cuman di karya ya kan. Takut. Jadi, pokoknya dengan kita menjaga, kita menghargai juga karya itu ya.
1: Iya, jadi diperhatikan aja, betul, karyanya ini. Oh, ini karyanya gimana sih? Oh, gini. Tapi kemudian kita juga punya beberapa galeri sitter ya yang bisa membantu tentu saja. Jadi jangan khawatir misalnya kayak ini gimana sih? Tanya aja gitu. Mbak, ini kita boleh gini enggak atau gitu enggak gitu.
0: Okay, baik.
1: Foto tuh juga boleh. Maksudnya boleh. Sangat boleh gitu. Jadi kita tidak pernah melarang orang buat foto-foto gitu. Tapi kemudian karyanya comes first aja gitu kan. Jadi ini gini ya. Oh, ya udah gitu.
0: Iya. Pokoknya hati-hatilah ya sahabat suara, sambil memperhatikan kira-kira jangan terlalu sibuk dengan HP. Boleh, tapi tapi tolong gitu, diperhatikan, takut apa tersandung.
2: Dan membaca tuh penting ya, Mbak.
1: Iya, yes. Jadi kita selalu ada informasi kan tentang, betul, itu gitu. Jadi apa namanya?
2: Kuratorial notes-nya ya.
1: Kuratorial notes atau bahkan konsep-konsep karya dari tiap seniman gitu. Iya. Jadi ada banyak bantuan yang kita berikan gitu. Jadi biar teman-teman yang mau datang tuh juga enggak yang terus gimana sih masuk pameran seni nih gitu kan. Gitu, kayak, apakah kita harus manggut-manggut gitu kan.
0: Misalnya enggak serta-merta.
1: Iya, enggak serta-merta gitu kan. Gitu. Tapi ya udah dibaca aja. Yeah. Oh, ini tentang begini. Oh, lalu kita amati karyanya gitu.
0: Biasanya kalau misalnya kita udah baca, kita akan ngerti kok ini tuh sebenarnya datang dari keresahan apa.
1: Betul.
0: Ini gitu, maksudnya apa?
1: Berbicara apa?
0: Ingin gitu menyampaikannya seperti apa begitu. Oke. Okay. Gitu. Terakhir dari Kak Intan dulu deh. Boleh diajakin sahabat suara untuk datang ke Arjok dan nanti malam untuk nonton Kak Intan.
2: Oke, sahabat suara, kalau sekarang lagi banyak keresahan-keresahan dalam diri kamu, mungkin ini ada opini-opini dari para seniman yang bisa mewakili di situ, jadi kamu tidak merasa sendirian ya atas segala hal yang terjadi akhir-akhir ini. Terus kalau misalkan udah dari lantainya Robby terus ke Dialogus, terus naik-naik ada beberapa praktika, yang di terakhir itu dari ujung ke ujung, ujung sebelah sana tuh ada A. Sebastinus, itu dia terinspirasi dari Megalithicum dan itu juga daur ulang juga. Nah, di sisi yang terakhir mungkin aku sangat rekomendasi karya aku yang terakhir dikunjungi gitu. Setelah nanti akan turun melihat karya-karya Alif ya, di sepanjang tangga yang ada. Nah, kalau di karyaku kalian bisa duduk sebentar di situ, meditasi, menikmati, boleh sambil merem atau melek sambil melihat si air pertiwinya yang sesuai dengan si musiknya. Tapi kalau musiknya penasaran gimana sih rasanya, vibrasinya kalau dilihat langsung langsung live. Mm-hmm. Nanti malam jam 7:30 aku tunggu banget sih.
0: Jam 7:30
2: di panggung. Mm-hmm.
0: Di Bakung. Ya.
1: Perlu bekal apa nggak?
2: Bekal
0: mie instan mungkin. Gak fokus ya sih.
2: Lepaskan segala ekspektasi dan nikmati saja.
0: Oh, ini nih. Jadi datang
1: paling berat itu ya.
0: Betul, betul.
1: No worries, itu kan paling berat ya.
0: Dari kami silakan.
1: Itu sih datang aja, datang dulu gitu. Kita benar-benar kayak di terlepas dari semua yang terjadi gitu. Mm-hmm. Benar-benar kalau kita datang tuh benar kata Mbak. Kalau apa banyak sekali hal-hal yang dibicarakan sama seniman ini yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini gitu ya.
2: Slice of life bahkan ya.
1: Gitu mau kehidupan sosial, mau kehidupan politik, ekonomi semuanya itu tuh seperti di apa ya? Dibicarakan itu. Jadi seniman ini kayak jadi jubirnya kita nih. Yes. ngomongin isu-isu yang ada hari ini gitu. Itu tadi yang sebenarnya kita ngomongin tentang relevansi seni gitu kan. Mau masanya seperti apa, dia tuh selalu ada gitu kan untuk kita gitu, untuk membantu kita rilis gitu ya Maya gitu. Jadi meskipun kita cuma nonton, mesti senimannya pasti rilis gitu ya. Meskipun kita yang nonton tuh juga kita minimal tuh terbantu untuk oh ya gitu, bukan cuma aku nih yang ngerasain hal ini gitu.
2: Menghasilkan rasa yang setara itu ya mungkin penting ya.
0: Memvalidasi rasa juga ya dengan apa yang kita rasakan gitu. Oke deh. Terima kasih Kak Intan, Kak Ami.
2: Semoga penasaran Kak Adel.
0: Harus datang malam ini.
1: Betul.
0: Itu berbayar kah untuk yang
1: untuk pertunjukannya
0: enggak ya? Jadi free bisa langsung datang aja di area belakang itu ya.
1: Di
0: area belakang itu. Oke, terima kasih Kak Ami.
1: Terima kasih
0: Kak Intan. Sukses buat Arjoknya. Jadi kalau kamu penasaran seperti apa sih, udah ada gambaran kan? Tadi seperti apa kira-kira mulai dari lantai 1 ketika masuk lantai 2 dan lain sebagainya. Langsung aja datang ke Arjok Sahabat Suara.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game, gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

98.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Niki sahabat suara location unknown, nggak tahu kenapa nih gara-gara si Niki bilang lo jadi back burner, aku tadi ngurungok kayak Niki terus ya. Tapi terima kasih ya buat kamu yang sudah ngobrol dan dengerin nongkrong bareng sahabat suara, atau bahkan kamu mendengarkan salah Sadelia dari tadi di Suara Seru. Terima kasih ya, semoga hari kamu menyenangkan, Senin kamu happy juga. Sampai ketemu lagi di minggu depan, belum sampai minggu depan ya. Sampai bertemu besok sahabat suara, Sadelia pamit, bye bye.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ya ada ya sendoknya, sudah habis. Itulah dia ya, deritanya penyiar siang jam makan siang ya. Harus bawa cutlery sendiri. But anyway, nanti akan cari tahu deh gimana cara makannya ini ya. Pakai tangan kosong deh. Tiga lagu Nadine Amizah, Gea Indrawari, dan Ada Band. Siap dimainkan setelah Payung Teduh dengan Akad. Dodo Harahap masih menemani kamu di 9 kota dan juga di iSuaraNetwork.com.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal legenda, bukan motor ya. Kemana itu motor ya? Legenda Karhutla Kalimantan Tengah 2019. Jadi ada legenda ular. Ternyata ini sahabat suara, si legenda ular ini tutup usia efek dari tragedi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah pada 2019. Ini merupakan salah satu bencana yang terparah, dan sisi lain dari bencana tersebut masih tersisa kehebohan tentang viralnya foto bangkai reptil yang diklaim sebagai ular raksasa yang mati terpanggang. Ular ini sempat dianggap sebagai ular tangkalaluk yang legendaris di Kalimantan, tapi ada juga pihak yang menepis informasi ini. Lah gimana sih? Warga-warga ya yang kayak gini-gini kok diangkat ya. Tapi yang namanya legenda, kalau yang namanya ular mah cuma satu ya. Ular yang paling legenda adalah ular putih. Ada yang pernah punya tasnya dulu? Yang ini selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iwake dengan Bebas.

siap dimainkan. Dan juga siap menyapa warga yang sudah nongkrong bareng di live TikTok at isuara.network. Dan juga menyapa warga yang sudah 0816-1141-1014 alias chat. Tisha di Depok, hai. Siang Dodo, request lagu ya. Terima kasih. Oke, yang ini dulu ya. Ada Andin dengan Moving On, hanya di Isuara.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang sangat relate dengan lagu ini, Iwake Bebas. Pasti nyanyi banget, langsung patah total. Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana makan siangnya? Udah selesai belum? Kalau belum, pelan-pelan dikunyah, diresapi, baru ditelan. Ya enggak ya? Sambil ditemani dengan lagu-lagu yang masih ada di iSuara.
1: Tapi andai engkau tahu, sungguh aku sangat rindu.
0: Ada Kifnu dengan Merindumu Lagi. Menyapa Narendra yang bilang kalau nonton Obsession enaknya ada pasangan. Oh beda deh, gak ada pasangan ya. Lagi agak mikir nih sahabat suara mau nonton Obsessionnya kapan. Ya well, selanjutnya ada Marcelo Tahitu dengan Pergi Untuk Kembali, siap dimainkan setelah lagu yang direquest oleh Tisha di Depok, yaitu langsung aja kita mainin. Adrian Halif dengan 2001 Kali. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di iSuara, suara warga Indonesia.

0: Ifnu dengan merindumu lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan sahabat suara, untuk kamu yang belum ya melakukan atau juga menyelesaikan administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus nanti 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Buat sahabat suara yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming, selamat siang atau mungkin berbeda waktu di negaranya. Atau juga di 9 kota, Dodo Harahap masih menemani kamu 1 jam terakhir. Ngobrol, nongkrong bareng juga di isuara.network. At isuara.network itu adalah live TikToknya Isuara. Follow jangan lupa ya sahabat suara ya. Ngobrol ya. Barengan sama... namanya Acakadul. Acakadul ini ternyata sister company-nya Isuara, dia sebagai operator di sana yang ada di Bali. Wow, terus ngobrol dong gimana keadaan Canggu di sana? Karena saya terakhir ke Canggu 2023 mau ke sebuah supermarket yang ada di Bali yang kayak convenience store gitu, namanya Pepito. Pepitonya sepi, aksesnya macet banget. Dan ternyata benar katanya si Acakadul ini, nama akun TikToknya, emang Canggu tuh udah macet banget. Karena sudah banyak kafe, sudah banyak pusat kebugaran dalam bentuk crossfit. Terus juga udah banyak yang namanya padel, banyak gak sih di sana? Gak tahu deh. Tapi yang pasti itu udah sawah-sawah udah mulai berkurang. Masalah satu nih kalau saya... ya sekarang ini udah butuh nih namanya cuti, harus lari ke yang namanya sebuah lokasi yang memiliki view yang enak. Satu-satunya ini cuma ada 2 tempat nih buat saya. Yang pertama Bandung. Tapi kalau Bandung kan mentok kesana sini segitu aja ya. Nah kalau Bali kan pulau tuh ya, kayak bisa ke Ubud, bisa ke Amed yang ada lautnya juga sama cliff gitu, terus juga bisa ke Pamuteran. Banyak lah yang bisa dieksplor. Masalah satu nih, kabarnya Bali titik macetnya makin menyebar. Wah, jadi makin mikir nih ya. Kalau mau cuti itu yang ideal berapa lama sih sekarang sahabat suara? Seminggu cukup gak sih? Jangan-jangan seminggu itu habis di jalan doang lagi nanti ya. Karena udah macet juga tuh namanya lokasi-lokasi pusat liburan atau juga pusat pariwisata.

Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Live TikTok di @iswara.network menyapa Klorfin yang tiba-tiba melemparkan sebuah tebak-tebakan siang. Jadi Klorfin ini sahabat suara nantangin kayak, boleh tebak-tebakan gak? Boleh. Terus dia bilang, ikan apa yang murtad? Agak serem ya, tapi ini Klorfin nih yang bilang ya. Ikan-ikan apa yang murtad? Katanya ikan mujair, karena muja air. Waduh, Klorfin, karena kamu sudah memulai, mari kita sambut dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang kepalanya besi? Jawabannya, ikan pinggang. Maaf ya kalau kurang ya. Mencoba untuk menyambut yang ada. Yang ini adalah Salma Salsabil dengan Sesal di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Andre Hehanusa dengan KKEB Karena Aku Tahu Engkau Begitu. Lagu lama banget. Tapi lagu lama tuh ternyata bisa membawa kita ke masa-masa ketika kita mendengarkan lagu itu waktu masih baru. Siapa yang paling relate dengan lagu Malik and the Essential tahun 2002? Itu banyak banget lagu-lagu mereka yang menemani sahabat suara yang lagi sekolah atau juga kuliah. Nah, ternyata dengan hadirnya teater musikal Senja Teduh Pelita, yang dimana ini musikal yang akan menampilkan karya-karya dari Malik and the Essential sendiri, itu ternyata membuat personil dari Malik and the Essential juga agak kaget dan ternyata di luar dugaan, karena memang yang seperti kita ketahui dari tahun 2002 banyak banget karyanya. Dan musikal ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Jadi Malik and the Essential terharu nonton musikal Senja Teduh Pelita. Cocok banget untuk disaksikan bareng sama buah hati, cah buah hati sama anak-anak sahabat suara ya, karena emang sepertinya didesain untuk bisa menemani libur anak-anak sekolah di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jadi teater musikal Senja Teduh Pelita hadir dari tanggal 3 Juli sampai 12 Juli 2026. Kali aja ada lagu yang relate di situ, nyanyi bareng deh. Yang ini ada yang relate dengan lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Sampai jam 2 siang, Dodo Harahap masih menemani siang kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih banyak lagu Indonesia akan menemani kamu sahabat suara di makan di jam makan siang saat ini. Masih ada Dewa 19, Roman Picisan dan juga Nuh Teruntuk Mia. Setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen

0: spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, atau juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga terima kasih untuk yang sudah ngobrol bareng di 0816-114-1014 atau di live TikTok at iswara.network. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Dodo Harahap pamit, selamat siang, selamat beraktivitas, sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3, terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye banget sih.
0: Kucek. Ya tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Ada sih.
2: Frutang. Salah, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran. Ii.
0: Apa sih bahasanya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: Lu 2.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo,
1: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita, diri-beri.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Hello, hello, hello.
4: Selamat hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Hai.
3: Hai, masih semangat kah?
4: Ya, ya.
3: Baru mulai minggunya.
4: Baru mulai. Masih semangat. Bulan Juni, salah. Udah bulan Juli, apa kabar? Hmm. Kita hari ini bakalan seseruan dan kita akan kedatangan tamu nanti ya.
3: Betul
4: tapi
3: sekali.
4: Tapi kita juga mau menginformasikan mengenai sisi gelap penggunaan aplikasi pelacak kebugaran yang diungkap oleh para pakar.
3: Nah loh, terus pasti ada Gen Z bertanya, penting apa nggak penting untuk set up, schedule, atau itinerary kalau mau liburan?
4: Ya, kalau Virgo mah penting banget itu jatohnya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

suara. Dengarkan e-suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-suara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

88.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Membuka minggu, sebenarnya lebih tepatnya mengakhiri weekend kemarin, sahabat suara, dengan kabar kurang mengenakan dari Koldiak yang ditinggal sama basisnya Bima Bagaskara. Dari, kalau saya sih ngeliatnya dari klarifikasinya Instagramnya Bima Bagaskara gitu ya. Jadi dia menyampaikan kalau udah 11 tahun ternyata bareng sama Koldiak dari 2015, dan dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya Bima memutuskan untuk tidak lagi menjadi member aktif Koldiak. Padahal kayaknya ya, kalau saya gak salah ya, Koldiak ini memang udah lama banget dari 2015. Cuman memang di belakangan ini lagi sering-seringnya manggung, lagi sering-seringnya dapat job gitu, baik itu di Malang ataupun di luar Malang. Terus tiba-tiba didengar kabar ditinggal sama basisnya. Bass line-nya Koldiak ini jadi salah satu bass line yang sangat yang melekat gitu dari ciri khasnya lagu-lagunya Koldiak gitu, sahabat suara. Tapi ya all the best buat Koldiak dan juga Bima ya, karena kalau dari postingan yang beredar sih memang keluarnya dengan baik-baik gitu. Keluarnya dengan bukan dengan konflik, bukan dengan apa, tapi mungkin dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, satu lagi band Indonesia ditinggal sama personilnya. Gak apa-apa lah ya, mengawali Juli dengan not okay. Karena kalau kata Raisa, sahabat suara, it's okay not to be okay, to not be okay. Sama aja sebenarnya. Yang jelas sih kalau kamu gak okay, ya udah gak apa-apa. Kali sekali-kali merasa gak baik-baik aja, itu juga baik-baik aja kok.

Cuk yang suara warga Indonesia. Sampai jam 7 malam nanti, sahabat suara, Grace Kantona akan menemani hari Senin kamu yang masih macet di mana-mana. Saya juga gak expect kalau hari ini ternyata masih macetnya hampir 11-12 sama kemarin Sabtu Minggu. Dari arah barat ke arah timur, kalau kamu mau ke perempatan Maguwo ya, itu terutama di pertigaan Maguwo, traffic light pertigaan Maguwo itu yang ke arah timur udah mulai mengular ke sampai hampir ke Transmart, sahabat suara. Jadi benar-benar padet banget. Kalau kamu ke arah barat, kepadatannya seperti biasa dari tanjakan apa itu namanya, itu ya yang di seberangnya mana kampus Bebersari. Nah itu dari situ ke bawah jembatan Janti. Duh, sehat-sehat deh hari ini yang udah mulai berangkat kerja, yang jam segini lagi pulang kerja, mendingan request lagu 081 2299 88887.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang benar.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: berita terbaru
1: dan tren terkini.
0: Ingat follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang.
3: Nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan tuh.

0: Epic Lovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
0: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
0: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
0: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
5: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
7: @iswara.id.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia, sahabat suara. Seneng banget hari ini. Akhirnya saya gak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya selama siaran sendiri, akhirnya saya punya temen. Temennya siapa? Nanti deh saya kasih tahu. Jangan nanti. Besok Rabu aja kali ya. Karena hari ini saya udah ngobrol sama dua anak magang baru di Permagangan Duniawi Batch 10. Bener ya kalian Batch 10 ya? Oh iya bener, Batch 10. Magangnya Iswara udah nyampe Batch 10. Dan kemarin setelah melewati proses seleksi yang sangat ketat dan ngantuk, saya udah dapet dua. Yang semoga ya, semoga yang bantuin suara santai di Batch 10 ini memang sesuai dengan ekspektasi awal. Tadi saya udah ngobrol banyak. Enggak ngobrol banyak, saya yapping banyak ke mereka. Dan kayaknya mending kenalan aja deh. Sini, berdua sini. Kan ditodong kan, kan aku udah bilang ini adalah program suka-suka gue. Tuh dia tunjuk-tunjukkan, lucu banget tunjuk-tunjukkan, gak apa-apa lagi. Ini jadi di sore nih sahabat suara, nanti nggak apa-apa ya, semuanya tuh pasti akan ada first time-nya gitu loh. Jadi saya punya dua, cerita biar enak. Nah nih di depan mic aja, saya punya dua korban yang masuk di sore hari. Ada Zata dan juga Indah. Mana suaranya? Kamu belum masuk ya? Oh udah, udah masuk. Jadi ada Zata dan juga Indah yang ini akan membantu saya selama berapa bulan kalian mau di sini? 2 tahun?
1: 2 bulan.
0: Kamu cuma 2 bulan sih?
1: Sampai September kak.
0: Oh iya, karena mereka gabut libur kuliah. Bener ya?
1: Iya, lagi libur kuliah sih sekarang.
0: Bener kan? Oke, kita kenalan dulu dari Indah dulu deh. Kenalan dulu.
2: Oke, halo semuanya.
0: Namanya sahabat suara, panggilannya.
2: Oke, halo sahabat suara. Hari ini hari pertama aku magang. Sore sama Kak Grace. Nah, nama aku Indah.
0: Oke, biasa dipanggil Umi.
2: Iya, panggil aja Umi juga bisa sih. Nama aku Umi Indah, bisa dipanggil Umi ataupun Indah.
0: Oke, dari mana? Dari kampus mana?
2: Aku dari UNY.
0: Semester?
2: Semester 6 mau ke 7.
0: Semester 6 mau ke 7, jurusan?
2: Jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Nah, ada Indah Ilmu Komunikasi UNY, benar ya?
2: Benar.
0: Yang satu lagi?
3: Halo, sahabat-sahabat suara.
0: Iya, betul.
3: Sahabat suara, perkenalkan aku Zata. Aku salah satu peserta Permagangan Duniawi Batch 10. Aku dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Mungkin orang-orang Jogja tahunya kayaknya MMTC deh kayaknya.
0: Emang udah ganti ya namanya?
3: Udah ganti kak. Oh. Dulu tuh namanya tuh MMTC, Multimedia Training Center. Setelah tahun berapa gitu dia ganti jadi Sekolah Tinggi Multimedia.
0: Oh.
3: Seperti itu.
0: Tapi memang lebih dikenalnya MMTC.
3: MMTC.
0: Jadi semester?
3: Semester OTW 7, sebentar lagi skripsi.
0: Wis.
3: Gak sombong.
0: Gak sombong, berarti semester 7, hampir semester 7 Ilmu Komunikasi juga. Kalau kamu apa?
3: Jurusannya penyiaran, broadcast, tapi kalau untuk fokusnya itu ke manajemen produksi berita.
0: Oh, manajemen produksi berita. Oke, jadi ini adalah dua korban yang masuk dalam perangkap suara santai ya sahabat suara. Tapi gak ding, mereka happy kok. Happy gak sih?
3: Happy kok. Happy banget kok.
0: Baru hari pertama belum disuruh kasih kerjaan kan masih happy ya. Kita lihat nanti apakah. Berarti 2 bulan ya ini karena kalian, berarti magang mandiri ya Zata sama Indah ya?
3: Iya, kalau aku sih magang mandiri.
0: Kalau Indah?
2: Kalau aku buat konversi sih.
0: Oh, buat konversi. Yang satu magang mandiri, yang satu konversi. Tapi memang posisinya sekarang ini masih libur ya, kampus ya?
3: Masih libur.
0: Oke, jadi itu nanti dua orang yang akan menemani saya sahabat suara di suara santai selama 2 bulan ini. Gitu, abis itu aku risa. Gadeng. Itu digantikan mereka berdua. Gadeng. Tapi harapannya sih semoga betah ya magangnya bersama dengan Mbak-mbak Macan ini.
3: Yes.
0: Yang galak. Karena saya kemarin waktu interview sahabat suara, saya udah bilang sama mereka semua kayak kalau di sore ketemunya aku, siap-siap aja mental dan hatinya harus berbesar hati. Karena dimarah-marahin. Gak deh, aku tuh aslinya baik ya. Jadi sahabat suara yang mau kenalan sama mereka boleh besok Rabu ya berarti ya? Kalian per Rabu ya hitungannya ya?
3: Iya, Rabu.
0: Per Rabu mereka udah in charge gitu. Jadi bisa kenalan seperti anak-anak magang pada umumnya di live TikTok. Tapi besok Rabu, hari ini biarkan mereka masa ospek dulu aja gitu ya. Nah, buat ospek pertama, asik!
3: Masa udah dikasih ospek pertama aja?
0: Aku mau dari Sata sama Indah kasih rekomendasi 3 lagu Indonesia yang enak. Dari siapa dulu? Aku kasih waktu mikir 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, ayo.
3: Dari Indah dulu.
0: Indah dulu deh, boleh.
2: Aku baru kepikiran satu sih, Kak.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Tulus yang baru, Teh Hijau.
0: Teh Hijau ya. Coba nanti kita cek udah masuk belum ya Teh Hijau di sini. Zata?
3: Kalau aku ada satu lagu favoritku itu ada lagu judulnya Masih Ada Cahaya dari Idita Fit Hindia.
0: Asik gitu ya berarti ya. Nanti kita puterin deh ya si Masih Ada Cahaya sama Teh Hijau. Nanti kita coba cari dulu ya. Takutnya itu udah masuk di LBMI lagu baru minggu ini. Jadi nanti kita lihat deh. Tapi yang jelas kalau kamu mau request juga boleh. Sahabat Suara 081-229-988-887. Zata, Indah, terima kasih. Selamat datang di Suara Jogja. Yeay. Kok gak excited? Selamat datang juga di Suara Santai. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi. Coba berkolaborasi apa sih? Kita bisa bekerja sama ya nanti ya. Semoga betah-betah ya.
3: Iya, semoga betah.
0: Terus kalau misalnya abis magang dari sini, mau jadi apa kalian berdua?
3: Jadi apa ya? Jadi-jadian.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Senin lagi sahabat suara, dan masih tanggalnya sih masih tanggal-tanggal yang cukup oke untuk kita berfoya-foya ya. Except mungkin kemarin weekendnya kamu ngabisin di Ramadan Jazz mungkin, atau mungkin liburan ke pantai. Tapi tenang aja deh, mau kantong kamu lagi tebel atau kantong kamu lagi bolong, yang jelas gak bakalan tambah bolong kalau belanjanya di Alfamidi. Karena kalau udah hari Senin kayak gini, waktunya saya update buat promo hemat satu pekan alias promo hub Alfamidi. Jadi kalau di minggu ini itu ada berbagai macam produk yang dapetin promo sahabat suara. Ada sabun, ada deterjen, ada minuman, snack, tisu, dan masih banyak lagi produk-produk lainnya yang dapetin promo hub alias hemat satu pekan. Tapi kalau misalnya kamu mager karena Jogja masih lumayan macet dan padat, tenang aja, download aplikasi MidiKring, langsung aja klik, pesanan kamu bakalan langsung diantar ke depan rumah, ke depan kosan, ke depan kontrakan. Pokoknya simple, gampang banget, dan juga cepat dan hemat pastinya di Alfamidi. Langsung belanja di Alfamidi sekarang juga, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Mama, liburan ini aku cuma pengen makan enak sama bobo nyenyak.
3: Mama juga mau sih itu, Dek. Kalau Papa gimana?
4: Papa pengen ke pameran aja sih.
5: Rayakan momen liburan di Art Hotel Yogyakarta dengan promo Scores Out Fun Stay. Mulai dari Rp868.000, sudah termasuk sarapan 2 packs dan pizza. Ada juga room package kolaborasi dengan Arjok Ars Longa Edition. Mulai dari Rp889.989, sudah termasuk 2 tiket ke Arjok. Sarapan 2 packs dan promo ini berlaku hingga 29 Agustus 2026. Mau hilang? Link juga bisa nikmati event yoga and sound healing dengan berbagai macam benefit. Reservasi dan info selengkapnya hubungi 0815-7288-9333 atau kunjungi Instagram @arthoteljogja.

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
13: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
13: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88,8 menuju FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gunung dan laut gak punya rasa, sahabat suara. Tapi kita sebagai manusia selalu pasti punya perasaan-perasaan yang entah kenapa kadang menyenangkan untuk dirasakan, tapi kadang juga kalau dirasakan tuh justru malah semakin lama semakin bikin sakit. Enggak, saya lagi gak galau, tapi karena tadi ngelihat sebuah postingan di thread gitu ya, ada yang lagi curhat harus merelakan hubungan 10 tahunnya karena iya ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan untuk bisa terus bersama. Iya, sedih banget. Jadi kayak ngerti gak sih, kadang tuh kita lagi baik-baik aja terus ngelihat postingan yang tiba-tiba bikin sedih gitu, kita jadi ikut kerasa sedihnya. Atau biasanya kita lagi baik-baik aja, tiba-tiba dengerin lagu yang sedih, yang menyemi-nyi, yang mendayu-dayu gitu, jadi ikutan gak biasa aja, jadi ikutan sedih gitu. Suka kebawa emosi kayak gitu gak sih, sahabat suara? Karena saya tuh sering kayak gitu. Misal lagi baik-baik aja, lagi happy gitu ya, terus tiba-tiba keputar I Just Couldn't Save You Tonight tuh kayak jadi ikut sedih kan, jadi ngebayangin yang sedih-sedih kan, kayak gitu-gitu. Namanya lagu itu ternyata juga bisa berpengaruh itu untuk mengubah mood seseorang, sahabat suara. Jadi buat kamu yang mungkin sore ini moodnya lagi gak terlalu oke, mungkin moodnya lagi berantakan, mungkin habis diabaikan sama seseorang, atau mungkin kamu lagi ngerasa kok ada yang, maksudnya lagi deket gitu sama orang, kok tiba-tiba dia berubah ya, dia jadi dingin ya, jadi menjauh, udah gak nyariin lagi ya, udah deh, mending dengerin yang happy-happy aja biar kamu balik happy lagi. Karena Grace Cantona abis ini bakalan live di TikTok juga. Jangan lupa buat follow TikToknya @iswarajogja. Karena abis ini saya bakal live di situ. Kita bisa ngobrol di situ. Kita bisa ngobrolin yang gak bisa diobrolin di on air, jelas. Dan kamu juga bisa request lagu di live TikToknya iswarajogja. @iswarajogja. Atau kalau misalnya lagi gak sempat buka TikTok, mau requestnya lewat WhatsApp juga boleh. 081-2299-8887.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Dengarkan suara di Bandung.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
2: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya?
1: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
2: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
1: Aduh, bingung.
2: Undangannya nggak usah banyak-banyak lah. Tapi meriah.
1: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
3: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi pengen cari sesuatu yang baru, sahabat suara, coba ikutan yang namanya Walking Tour The Legend of Kota Gede Ensar Legi, yang dimana kamu akan diajak buat menyusuri lorong-lorong bersejarah, terus mendengarkan kisah-kisah menarik dari tour guide-nya, dan juga kamu bisa ngerasain pengalaman yang memadukan sejarah, budaya, dan juga kehidupan lokal dalam satu perjalanan. Acaranya masih tanggal 12 Juli 2026 di Kota Gede. Cuman pendaftarannya sudah dibuka, kamu bisa langsung aja ke Instagramnya @jagana.tour karena harganya murah banget, Rp35.000. Kapan lagi ya kan menyusuri Kota Gede dengan segala sejarahnya dan belajar sejarah daerah-daerah di Yogyakarta, itu jadi salah satu pengalaman baru sih menurut saya. Patut untuk dicoba, terutama buat kamu yang pengen banget cari pengalaman baru dan ngerasain heritage-nya Jogja tuh kayak gimana sih.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara.
2: E-Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: suara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
13: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia, selamat malam. Beryl Rasan Davi kembali ke Habitat, yaitu di jam 8 sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beryl. Everyone, wewewewewew, gila. Wah, ini gimana nih, ada filenya tadi penyiar sore masih ada di sini, cuy. Apa kabar sahabat suara? Kita mainkan malam hari ini, yo, let's go. Absen dulu kali ya, posisi lagi pada di mana nih? Atau mungkin boleh update traffic info, mungkin kalau ada macet atau ada kendala di jalan gitu ya. Karena kalau misalnya lo update, ini bisa jadi info buat sahabat suara lainnya yang lagi di jalan. Misalkan, napas dulu. Misalkan lagi di Kuningan, Ril, Kuningan macet nih. Terus abis itu tiba-tiba ada sahabat suara yang lain kayak, anjir gue mau lewat Kuningan, macet. Thank you sahabat suara infonya gitu. Mainkan ya. Di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita main pelan dulu malam hari ini, sahabat suara. This one is from Glenn Fredly. Sedih tak berujung. Jangan pada galau ya.

0: suara warga Indonesia. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Kita bakal on air sampai jam 10 malam. Hi all, so glad to be here. Setelah seminggu siaran pagi 8 mulu gue mulainya ya. Di pala gue tuh jam 8 sampai 10 mulu. Seminggu siaran pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi, dilanjut siaran malam. Tapi seminggu kemarin aku gak live TikTok. Abis ini aku akan live TikTok, aku akan payback. Nemenin kamu yang lagi scroll-scroll handphone, ya kan. Scrolling lo apa sih? Kayak Instagram, TikTok gitu ya. Semoga live TikTok aku nanti lewat di FYP kamu ya. Saya pengen bacain teman-teman yang udah respon dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada Nadia dari Ben Hill. Ben Hill kan B-nya Beryl. Semoga aku bisa jadi rumah kamu ya, Nat. Iya. Yang mau gampar gue boleh ya. Nadia bilang lagi on the way pulang naik MRT. Capek banget kak, meeting dari pagi. Tenang Nadia. Ini tuh masuknya quarter 2 gak sih? Jadi mungkin lagi sibuk-sibuknya, sahabat suara. Coba. Kalau capek, obat lo apa, Nat? Biarin gue jadi obat lo dong, Nat. Iya. Gue lagi aja orangnya. Ada Rico dari Antapani. Lagi makan sate DJ nih sama teman kantor. Wih, Bandung malam-malam gini sate DJ. Wih. Sate DJ, sate bungantuk, best. Bungantuk, gue tuh pernah loh iseng-iseng tanya sate bungantuk gitu. Mungkin warga Bandung tahu sate bungantuk. Gue tanya, bisa gak buka franchise di Jakarta? Dia bilang gak bisa. Ah, padahal kalau di Jakarta ada bungantuk Jakarta tuh, bah laku sih pasti sih. Gak tahu sate bungantuk, gak nyampe loh. Sate bungantuk tuh sate asin ya guys. Ada Tasya dari Gading Serpong. Udah sampai rumah kak, lagi lebaran. Cuma udah niat skincare-an, ujung-ujungnya ketiduran sih biasanya. Bentar. Ini Grab gue nelpon nih. Kita angkat ya. Halo?
1: Halo, Mas.
0: Iya, Mas. Udah sampai, Mas?
1: Udah sampai, Mas.
0: Oh, yaudah. Saya ke bawah ya.
1: Oke,
0: ditunggu. Terima kasih. Kita mau transparan aja guys. Tapi sebenarnya hari ini gue sempat baca berita yang bikin gue deg-degan sekaligus. Aduh, siap gak siap sih? Karena gue salah satu yang menganggap GOAT itu adalah Cristiano Ronaldo, greatest of all time. CR bilang kalau Piala Dunia 2026 ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya bareng Portugal. Which is nanti malam, jam 2 malam, Portugal akan bertanding melawan Spanyol di babak 16 besar. Please, menang, please. Gue percaya Spanyol gak sejago itu kok. Kalau Prancis, ngomongin Prancis mungkin jago banget. Sumpah lu kayak monster, sumpah. Tapi Spanyol bisa lah nih Portugal lah ya. Dan jujur pas baca berita CR bilang kalau World Cup tahun ini adalah jadi World Cup terakhirnya dia bareng Portugal. Kayaknya gue langsung ke flashback gitu loh, perasaan baru kemarin ya dia debut. Ternyata udah hampir 20 tahun sahabat suara, hanya butuh beberapa puluh gol lagi untuk mencapai gol ke 1000 Cristiano Ronaldo. Ya udahlah ya. Tapi kalau gue pikir-pikir, kayaknya kemarin baru nonton dia debut, terus gue tiba-tiba sadar juga, jangan-jangan yang berubah bukan Ronaldo doang, kita juga berubah sahabat suara. Kita juga semakin dewasa, kayaknya kemarin gue baru ulang tahun ke 10, sekarang gue udah ulang tahun ke 28, ya ampun, dikit lagi pala 3 gue. Jujur ngomongin perdewasaan ini ya sahabat suara, gue pengen nanya malam hari ini khususnya buat lo yang Zillennials lagi, apa namanya, sebutannya apa sih, PD gue bilang ketika tuh, budak korporat tapi Gen Z. Ah itulah pokoknya. Hal apa sih yang bikin lo sadar kalau ternyata lo tuh udah gak muda gitu. Misalkan kalau gue tuh, hal yang bikin gue sadar kalau gue itu udah gak muda, jam 11 gue udah tidur, jam itu dia. Jam 11 gue udah ngantuk. Atau mungkin efek siaran pagi kemarin seminggu ya. Jadi kayak gue terbiasa tidur tuh jam 11, tengah 12 tuh gue udah tidur. Karena minggu lalu kan siaran pagi mulu, jadi berangkat jam 6 tuh gue harus berangkat gitu. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan versi lo gimana, hal apa yang bikin lo sadar kalau lo tuh udah nggak muda gitu. Yang simpel-simpel aja kayak gue tadi contohnya ya. Bisa jawab di WhatsApp PI Suara di 0816-114-1014. Stay tune.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Ya, Beryl Razandevi yang habis muterin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Keren banget. Ivan. Itu Ivan Seventeen. Kalau I asked you, I asked you. Susah deh kalau Inggris tuh yang ada D-nya belakangnya. Gue udah live TikTok ya. Nonton ya di TikTok ya. Gue tuh sekarang lagi nanyain soal hal apa sih yang bikin lo sadar ternyata tuh lo udah gak muda gitu, udah jompo gitu. Jompo passwordnya gitu. Kalau kata Aldi, sebenarnya bukan gue bang, bapak gue yang sekarang udah gak muda lagi. Ya iyalah masan bapak lo, udah gak muda jelas-jelas. Bapak gue bang, sekarang kalau misalkan mau duduk pasti ngomong gini, astagfirullahaladzim. Itu tuh, itu password jompo banget, udah jelas itu ya, valid itu. Kalau pas berdiri juga, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Atau habis pulang kerja ya kan, set masuk rumah duduk, pas mau duduk, alhamdulillah, masya Allah. Menyebut selalu ya, di kondisi apapun. Ada dari 0896 sekian. Wah ada dua nih, dia ngasih 2 poin nih cuy. Hal yang bikin gue ngerasa udah gak muda lagi ada 2 real. Yang pertama takut naik salah satu wahana Dufan. Yang mana kebetulan wahana Dufan adalah ini kan Istana Bondega kan. Si serem. Yang kedua, aktivitas di luar dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut, besoknya butuh pijit. Iya lagi, gue sebulan ini udah kayak 2 kali loh pijit loh. Maksudnya pijit beneran ya. Iya ada sih pijit yang bohongan tuh kayak, gak jadi pijit, nah itu bohongan ya. Gak maksudnya pijit beneran, ada di Ikigai, di Bintaro itu enak banget. Kayak Japanese massage gitu deh. Japanese massage. Enak, itu gue butuh banget. Tadi gue juga nge-gym kan. Gue latihan tricep pull day. Push day, bicep sama dada, inget ya, bicep sama dada. Kok yang sakit punggung gua? Ini bacain dulu yang di TikTok, halo semuanya, sambil tap-tap layarnya ya. Targetnya malam ini yang nge-like ada 20 ribu orang, oke? Okay? Awas ya kalau kamu tidak nge-like tapi nonton doang. Ada Gazi, jompo passwordnya. Kata dia adalah, pas lagi lari udah ngos-ngosan. Nah, ya semua orang gak sih guys? Ada Asep, halo Iswara, halo Asep. Ada Epot, hai Epot. Ada sesi potret Bang Beryl, tak dulu lo ikutan topik gue dulu. Tapi ntar gue puterin kali, boleh kali ya. Hai Dari, it's been a long time. Kak, kok denger di radio langsung audionya rusak? Hah maksudnya? Rusak gimana Put? Putra Ogesiagian, waduh. Kan dipijit apa bang? Ya, badan. Dari jompo passwordnya digigit pelor. Oh, cakwe lo ye. Wadims, untunglah kabir live TikTok lu lama banget nggak live. Iya, it's been 1 week. Sorry guys. Ya kan rusak kayak kaset CD macet gitu. Yaudah kamu ini aja Put, kamu streaming di TikTok aja ya. Kok jawabnya lancar? Gak, tapi beneran, tapi beneran. Beneran gue gak pernah nyoba pijit-pijit aneh gitu. Katalog 11 oke sih. Maksudnya katalog paket pijitnya kan ada yang Japanese massage, ada sports massage gitu kan. Hai Dimas from Medan. Kita ngomongin jompo ya, sahabat suara ya. Jompo passwordnya boleh kasih tahu di TikTok aja deh. Ya, ntar gue bacain. Soalnya even ini lagu di radio, di TikTok gue tetap ngobrol. Gitu. Makanya di TikTok aja ya. Ntar tinggal komen aja. TikToknya adalah iswara.network. Ini gue puterin requestannya sahabat suara yang tadi di TikTok. This one is from Anau dan Ari Lesmana. Selamat menikmati sesi potret untuk mengiringi perjalanan lo di malam hari ini. Sikat sahabat suara. Mau nangis sih gue jujur. Ini lagu Zap. Nyanyi bareng sahabat suara. Sikat.

Came from the Adams, konservatif, masih di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk di jam 9 malam. Salah, gak gini harusnya. Jam 9 malam. In the meantime, Barry lagi live juga di TikToknya iswara.network. Jadi buat lo yang lagi udah sampai rumah gitu ya, scrolling-scrolling TikTok, masuk ke live TikTok iswara, oke? Okay? And pengen nyapa-nyapa dulu ada Ardi, ada No Name. Hah, udah lama gak ngeliat lo, lo udah pindah. Iya, gue udah pindah ke sini. No Name temenin gue ya. Kangen banget gue sama lo. Kita ngomongin soal kualitas live-nya aneh, what the hell? Coba abis ini gue, ini deh, coba gue matiin dulu ya. Ini gue ngomongin live TikTok, sahabat suara. Jadi gue juga lagi live TikTok di suara.network. Gue sekarang lagi ngomongin soal hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Rame nih yang respon, tahu gak sih? Password jompo dari Ayu. Mau duduk, bismillah. Pas mau berdiri, Allahu Akbar, itu tuh. Itu valid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diri. Wow. Malam Bang Bear, ini chill. Hi chill. Ini pasti chilling every day. Jompo passwordnya. Ada yang punya panadol nggak? Jujur panadol merah langganan. Jujur. Isi tas tuh HP, dompet, panadol merah. Harus, itu wajib. Buat kamu yang laporan suara radio putus-putus, aku udah report ya ke grup ya. Thank you loh reportnya. Aku masih bacain respon lo soal hal apa yang bikin lo udah hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Tadi udah gue kasih contoh-contohnya, tinggal gue tunggu respon dari lo yang belum respon ya, sahabat suara ya. Sekarang kita masuk ke Feast. Dalam hitungan. Ya mau respon topik gue, tinggal masuk aja ke TikToknya iswara.network. Pas playlist terputar di radio, gue masih on di TikTok ya. Jadi sampai ketemu di TikTok iswara.network. Feast!

0: Irwansyah, Pencinta Wanita. Ini adalah lagu yang begitu gue denger, gue ngerasa ini lagu tuh udah rilis lama banget. Dan di situ gue merasa tidak muda lagi, guys ya. Gue jadi pengen nyari deh Sahabat Suara. Tar. Ini tahun berapa sih? 2000-an lah ya pokoknya ya. Pencinta Wanita. Malah chord yang keluar. 2006 coy. Sejati untuk hidupku. Kemarin Irwansyah juga tampil di acaranya Aldi Taher ya. Kayak udah lama banget, buset. Tapi ini lagu masih dibawain di karaoke party jujur. Dan anak-anak muda sekarang, anak-anak SMA tahu lagu ini kok, tahu beneran. Menjanjikannya masih bahagia bila bertemu. Tapi kalau lo ada nggak hal yang bikin lo ngerasa lo tuh udah nggak muda lagi Sahabat Suara? Gilanya cintaku. Ada Reti. Aku memang malam Beryl, gue Reti. Yang bikin gue sadar kalau gue udah nggak muda lagi adalah kalau lagi buka Instagram dan lihat story mantan murid-murid, ada yang udah jadi dokter, ada yang udah punya anak. Oh iya. Yeah. Kalau itu lebih jelek sih karena psychologically lo ngelihat. Ini dulu, maksudnya dari dulu kan lo ngajarin dia waktu lo udah jadi guru tuh saat itu ya. Dan lo melihat dengan jelas anak itu masih kecil. Mana SD lagi ya. Terus lo melihat instastorynya kayak, buset tuh gede aja. Lebih jelep ngerasanya, gue ngerti perasaan lo, Red. Coba lo ke Gunung Kawi deh, biar awet muda. Bang, berarti kalau yang masih muda gak bisa ikut topik ini ya? Bener juga ya lu, Virgi. Iya sih. Ya, bisa aja sebenarnya. Mungkin kayak, misalkan lo masih kuliah gitu ya, masih muda gitu, masih kuliah semester awal. Ya, lo mungkin bisa flashback. Gila ya, gue waktu kayaknya setahun lalu gue masih pakai putih abu-abu gitu. Sekarang di kampus, gue udah ke kampus pakai baju bebas gitu misalnya. Ada dari Herdi. Herdi, DP lo ganti gak, Her? Masa DP WhatsAppnya dia begini? Dia lagi pose kayak apa ya, kayak yoga gitu. Topless aja gitu. Malam Beryl merasa sudah tua di saat banyak teman seangkatan yang sudah pergi menghadap Allah dan untuk makanan jadi dipilih yang empuk-empuk. Astaga. Ya, itu juga valid. Mungkin gue juga akan mengalami fase di mana gue akan sering dapat kabar bahwa Real sini udah nggak ada, sini udah nggak ada. Buset, itu gue ngerasa gue udah gila, gue tua banget sih saat itu sih. Ya mungkin gue yang duluan gitu ya, nggak tahu ya Sahabat Suara ya, doain aja gue sehat-sehat ya, amin. Ada dari 0821 sekian. Seberapa jompo? Periksa ke dokter mata udah plus 0,5 tapi jarak jauh aman. Ngomong-ngomong soal mata plus itu tuh umur berapa ya minimal ya? Ntar gue sambil nyari minimal umur. Ini fun fact aja ya. Mata plus atau hipermetropia akibat penuaan tidak memiliki batas usia minimal, tetapi umumnya mulai dirasakan pada usia 40 tahun ke atas. Jadi buat lo yang udah mendekati 40 atau mungkin 40, tinggal tunggu aja. Kapan ya lo plus matanya? Tapi anak-anak muda juga bisa kena plus, itu bisa jadi karena bawaan lahir. Gak sih, alhamdulillah udah 28, mata masih normal. Iya, gue juga normal kok. Rasa tua kalau teman-teman udah pada antar sekolah TK anaknya, iya lagi. Anaknya teman-teman gue tuh udah ada yang mau TK sih, belum ada yang menyentuh TK gitu. Ya gue masih merasa kayak, gue belum merasa tua lah. Santai lah bro, age is just a number, but youth is forever. Jadi umur tuh ya udah aja gitu Sahabat Suara. Gue pengen muterin voice note dulu Sahabat Suara. Ini mungkin bisa dibilang ada yang bertambah umur di malam hari ini. Hai Rence.
1: Malam ini gue mau request dong Serta Mulia Satriadi untuk gue please, karena gue habis berulang tahun.
0: Yeay.
1: Tahun ini adalah my last 20 dan jadi tolong play ya requestan gue. Thank you very
0: much. It is definitely okay, Rence. Kalau lo ulang tahun dan ini ulang tahun pertama lo di era single ini, lo punya banyak waktu untuk berkaca, lo punya banyak waktu untuk mencari zen lo sendiri. Jadi mungkin lo mencari zen lo sendiri, gue juga mencari sebuah lagu untuk lo. Selain requestan dari lo tadi, this one is for you. Hey, semuanya mari kita rayakan ulang tahun Rence dan Yana di TikTok di malam hari ini. Selamat ulang tahun untuk Rence dan Yana. Hey, one. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, hari yang biasa di apa berasa di solaria ya. 1 tahun usiamu. Sing yang ku beri jam dan cincin akan seikat bunga. Atau puisi Rence Yana. Rence Yana, let's go. Sing. Gak modal dikit. Selamat ulang tahun buat pendengar setia aku. Ada Rence dan juga Yana yang di TikTok. Dan sahabat suara yang lagi ulang tahun di bulan Juli ini, semoga Tuhan melindungi kamu, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang berlimpah di tahun 2026 ini, amin. Mudah-mudahan Zahab, ada Bang Adit. Ya kan tadi gue bilang, berasa di solaria ya. Bang Adit nongol di TikTok, maaf gue dengerin di Sabu Haji. Zahab, lu pasti sambil perpisahan sama kantor lu. Gitu dia. Gue juga dengerin di Haji lagi. Shit man. Selamat-selamat ya Rence ya. Dan juga buat lo yang sedang berkeringat di malam ini sampai ke punggung-punggung sampai ke bawah, semoga keringat lo membuahkan hasil. Ini juga lagu requestan dari Rence untuk mengiringi birthday week-nya Rence juga dan Yana. This one is for you guys. Sal Priadi serta Mulia.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Pagi ini sumpah, kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Hai Moms and Dads, And Be Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Memainkan musik pilihan.
2: Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: from Aziz Hedra. For somebody's pleasure. Aziz, kalau dengerin siaran gue ini, nongkrong lagi.
1: Anjay, nongkrong lagi kena.
0: Sahabat Suara masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Buat kamu yang sedang bergejolak isi hatinya, yang butuh pencerahan dari cerita-cerita kamu yang tidak tersampaikan ke orang lain, ceritakan ke BTS, berani terbuka sama Beryl. Lo akan tahu seperti apa respon gue di saat lo cerita sama gue. Ini gak main-main, Sahabat Suara. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes. Sistemnya adalah kalau lo pengen cerita, lo kirimin aja cerita lo ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Oke, okay? Because I'll be there. All of Sahabat Suara will be there. Percayalah padaku, Sahabat Suara. Meski di gelap malam, kamu gak sendirian. Percayalah padaku, meski di gelap malam. Ada cerita dari Caca from Cipete. Hai Beryl. Kalau ngomongin hal yang bikin gue sadar gue udah gak muda lagi adalah, jadi minggu lalu gue diajak teman nonton konser. Dulu mah diajak konser dadakan juga gas. PRJ ya konser lo ya. Berdiri 3 jam ayo. Pulang jam 2 pagi masih aman karena gue ngekos bang. Besoknya langsung kuliah aman juga. Sekarang baru lihat rundown acaranya aja tuh gue udah capek duluan tau. Di pala gue tuh isinya kayak parkirannya gampang apa enggak. Pulangnya macet gak ya. Ada tempat duduknya enggak. Udah. Kalau udah ngomongin tempat duduk enggak deh. Kayak nara chance lo datang ke festival atau konser gitu. Karena jatuhnya kayak bokap nyokap gue tau. Datang konser nyarinya ada tempat duduk enggak. Yang paling bikin gue ngakak Ber, pas temen gue bilang santai aja, nanti kita berdiri depan panggung ya. Refleks gue jawab, di belakang aja deh, deket pintu keluar. Dan itu adalah momen pertama gue sadar gue udah gak sekuat dulu. Nah, Sahabat Suara, kalau lo ngerasa udah gak muda lagi, ya itu tuh tanda-tandanya tuh. Nonton konser tapi banyak pertimbangannya. Nah, lo ada yang kayak gitu gak? Ini ada voice note yang akan gue puterin. Enggak, bacain chat dulu deh. Selamat malam Beryl, aku Asep dari Tangerang. Aku ngerasa udah jompo ketika kemana-mana bawa fresh care. Fresh care ya. Fresh care, safe care, you name it. Gue bahkan pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bener, gue kira tuh yang dicantolin sama temen gue tuh dikalungin tuh vape atau pot segitu. Taunya safe care, gak apa-apa. Gak apa-apa. Emang enak kok, refreshing kok. Ada dari Wina. Malam Beryl, mau ikutan topik malam ini dong. Kalau gue berasa tua itu karena semua sahabat gue udah pada nikah punya anak, sedangkan gue sendiri yang belum. Yang bingung kadang kalau mau main mereka tuh gak bisa, jadi gue cuma jalan sendiri. Tapi gak apa-apa, semua orang punya prioritas masing-masing. Kalau gue belum nikah gak apa-apa, yang penting kaya raya dulu. Amin. Itu life cycle-nya sih. Bener deh, gue tuh udah ada di fase yang ngerasa kayak, aduh, gue tuh temen gue tuh makin dikit karena temen gue udah pada nikah, udah punya baby. Jadi kayak ya udah, gue nongkrong tuh ya sendiri aja. Dulu nih, asal lo tahu ya, dulu di radio gue sebelumnya, gue tuh hampir setiap siaran gue bawa teman-teman gue. Karena gue gak bisa siaran sendiri sebenernya. Maksudnya gue abis siaran, ayo nongkrong gas. Depan kantor yang lama gue tuh ada bar. Ada bar Jepang gitu lah. Ayo abis ini ke Tori. Ayo gas. Darkdown. Gas. Sekarang itu dah. Itu life cycle-nya bro. Aman aja bro. Ya kan Pot? Kata Epot di TikTok. Anjir bener tuh bener. Dulu balik gawe langsung main sampai pagi lagi. Terus gawe tetap kuat sekarang. Hadeh. Sekarang kuat. Ini ada voice note yang akan gue puterin dulu, sahabat suara. Rence, hal apa yang bikin lo udah ngerasa lo udah gak muda lagi?
3: Mau join topik malam ini.
0: Yes.
3: Hal yang bikin mungkin menyadari kayak gue gak muda lagi gitu ya. Itu yang paling sebel sih adalah dipanggil ibu sih. Entah dalam situasi apa.
0: Ibu Rence.
3: Atau ketemu orang apalah.
0: Iya lagi.
3: Iya bu, jadi merasa kayak satu hal itu gue. Terus sisi lain adalah seumuran gue semua udah beranak kali ya. Jadi bikin kayak kelihatan, oh iya udah tua ya gitu. Ada yang relate.
0: Lo apa, teman-teman lo udah pada beranak, lo masih pulang kantor nongkrong di parkiran. Gak apa-apa. Menurut gue itu adalah sebuah privilege buat lo yang belum nikah. Jujur deh, gue ngerasa kayak lo yang masih bisa bebas, masih kayak pulang kerja tuh nongkrong dulu gitu ya, gak dicariin siapa-siapa, gak dicariin istri, gak dicariin anak, itu privilege. Jadi nikmati masa mudamu, sahabat suara, di saat sudah belum ada orang yang mencari kamu. Nikmati masa mudamu lah pokoknya. Ini ada lagu yang bikin lo mungkin menikmati atau reminding masa-masa muda lo. Anjir, ada orang lari, sumpah demi Allah. Siapa tuh?

0: suara-suara warga Indonesia. Ini masih ada loh respon yang belum aku bacain. Tapi aku udah harus closing. Tapi gak apa-apa. Ini semua tentang kamu, sahabat suara.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Yang di TikTok jangan pada tidur dulu dong. Orang lagi siaran tidur loh. Kok marah gue. Ada Dari yang kirim voice note. Kita lihat apakah dar-dar-dor nih Dari ini. Kita masih ngomongin soal ini ya, apa? Ada gak sih hal yang bikin lo tuh udah ngerasa lo tuh gak muda lagi gitu? Dari.
3: Yang menurut gue, kayaknya udah kita lebih ke ponakan gue, udah ada dua yang, tiga yang udah pada kuliah. Sama

0: dan nikah.
1: Dia punya anak. Ada yang udah sukses, ada yang udah jadi manajer dan lain-lain sebagainya. Terus kalau untuk gue sendiri, yang bikin gue merasa dengan modal lagi adalah ketika gue itu sekarang energi sosialnya udah gak sebanyak dulu.
0: Exactly.
1: Jadi dikit-dikit kalau mau ngobrol sama orang tuh cepet capek gitu.
0: Bener sih Dar. Kenapa ya? Gue masih nggak tahu sih Dar sebenarnya kenapa makin tua energi sosial kita tuh udah menurun atau mungkin ya dari badan kita aja atau udah terbiasa karena kita menghadapi dari kuliah sampai kerja tuh ya teman-teman kita ya makin dikit aja. Dikit bukan berarti kita nyebelin ya. Dikit mungkin kayak teman-teman kita udah mulai ada kesibukan. Teman gue ada yang dari lulus SMA langsung nikah. Ada juga yang pas kuliah udah ada suami gitu. Kayak gitu-gitu ada gitu. Jadi kayak lama-lama terbiasa gitu. Jadi otomatis energi sosialnya udah terbiasa sama yang kondisi di mana teman-teman kita udah pada cabut gitu. Udah pada sepi aja. Jadi lama-lama terbiasa. Gitulah pokoknya lah Dar. Raja. Pertanda mulai itu adalah ketika Kapotik beli Amlodipin. Amlodipin gue pernah denger, tapi obat apa itu gue gak tahu. Amlodipin. Oh, buat nyeri dada sama hipertensi. Biar rileks, Sebelum kita memasuki menit-menit terakhir siaran, gue pengen lo tebak skor Portugal melawan Spanyol nanti malam. Jam 2. Aduh, gue deg-degan jujur coy. Aduh. Portugal top, Leao, CR. Ya walaupun 3 gol ya. Spanyol. Ya terakhir 3-0 gak sih? Bukan ya, berapa sih gue lupa, gue gak nonton Spanyol. Cuma ya Spanyol top-top juga orangnya. Aduh gue deg-degan coy. Gue gak tau, gue dukung Portugal. Cuma gue ngerasa gue ada perasaan gak enak nih malam hari ini nih. Gue percaya Portugal kalau bener bisa menang. Tapi kok perasaan gue gak enak ya. Gue udah gak bisa berharap sama Ramalan The Simpsons. Karena Ramalan The Simpsons kan Meksiko masuk final. Tapi kan Meksiko udah pulang nih sekarang. Gimana guys? Gue naruh Portugal Spanyol. Gue masih percaya CR is the real goat. Jadi 2-1. 2-0 deh. 2-0 untuk Portugal Spanyol. Enggak. Aduh bingung nyet gue. Tar lagu dulu. Tanya ikan di akuarium, kata Yukari di TikTok. Dari bilang 2-0 untuk Portugal, Yukari 2-1 untuk Portugal. Oke, lo gimana nih sahabat suaranya? Kita discuss dikit deh. Portugal Spanyol. Coba kita cek. Enggak, gue pengen ngecek line up Portugal sama Spanyol buat nanti malam. Possible line up ya. Ntar, jangan pada cabut loh.

0: sinyalnya gak ini.
1: Since ini adalah it's gonna be CR's last World Cup, jadi mungkin Portugal akan all out banget. Neto, Leo, CR, gue berharap sama lu, tapi menurut gue ya, gue megang 2-0 untuk Portugal. Ditunggu yang lainnya. Abolber, analisa bola beril, anjay.

Olmo juga main nih, jujur Spanyol. Ah, gue nggak tahu deh, ini top semua pemainnya jujur ya. Nanti deh di TikTok deh. Ini gue closing dulu siaran. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10 of course. Dari Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh lagu yang cukup refreshing. This one is from Pit Gita, Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Eh, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi
2: ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya
1: gitu,
3: ya, ya, ya,
2: langsung
3: ya,
2: ditambah tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Suara.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: cimplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.